umukenyero ni wa wundi nyene kubwo mubare musaba indirimbo kandi mucyo muzironswa indirimbo ndende zishobora kuzibuza ngo zirangire kuko ziba zitwaye umwanya w'abandi no gusabikanya numurima rusangi yego mwihangane kaje karemego

0: Dia Hila, Dia Hila, Dia Hila, Dia. Speleke mawa Dia Hila,
1: Speleke
0: Dia Hila,
1: Songonga
0: Dia Hila, Dia.